Tani da chu lang khurn de yu ko ji ta zo yang ya tin de lang khurn de yu go dang na da khun jo jin na nyu le xi ge yang cha che sa de ni jin na cha wan de xi ge che sa de mo ge na zo de jin na chi lang khur ge ji ge de jin na nyu le sa ta ni da li de ke da li ji ge na yang lang khur ge na ge do dang de shi ji ge yang ji je ma tong ta ni de mo re de ge jin na chi lang khur ge ngeng ge xi gu lang khur ge ngeng de jin na nyu le sa ta ge de dong de ge da li ji ge na lang khur ge na ge do dang de xi ge jim ton jo nu ge ge dan de ge da chi lang khur de jin na chu sa wo lang khur ju sa ra de ju sa me tang Kanada yang na jing yang seyo gra den jok sam mitan kanada nda mugna zo de chi aranga lang kur ka jig de nyol sa ta li da le jigna nda yang jig lang kur ka nga to chang de jeman jo chi go ge yang jig tab zga chang chang zu re de ani jin na da lang kur ka koning sha ko na lang kur nda chang long tong go ri ta zo yang nyam jo go je zga lang kur nda de nu go jig ni da lang kur ka lo go jam nu go jig ni jin na lang kur ka nda chang long da jin na ti chor nga ta ni jo ma chog sa go Tani ta langkur gaigin jinada rangi langkur nang nye jamba za gigin do kuri ta zo langkur ka logun da japtang da langkur ka nang chiglong te kha kwari da li ta yang nang ni gni chinan da ndamu ga nang zeyo ka ta de na yang a chu ta nye ga li phong di xi ga yang ji nyang kha yu chi ni ᱛᱚᱢᱚᱨ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱮᱠᱷᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱱᱫᱚᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱞᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱡᱚ ᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱡᱟᱨᱠᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱤᱭᱟᱝ ᱦᱟ ᱛᱟᱱᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱚᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱢ ᱯᱷᱚᱛᱚᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱢ ᱚᱛᱚ ᱯᱷᱚᱛᱚᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱱᱚ ᱥᱮᱝᱜ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱠᱟᱞᱚᱜ ᱜᱚ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝ ᱤᱛᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟᱝᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱪᱷᱚᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚᱱᱚᱜ ᱛᱟ ᱪᱩᱥᱟᱯ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱱᱤᱝ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱣᱟᱥᱨᱟᱱ ᱫᱮᱥ ᱦᱟᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱪᱚᱥᱤᱠᱚᱜ Rejonan ba dinan chamdani nga chi nyam chig da den ge dan chi kan jun temchin zong lang kru shap shir sa chek jin yir wa kan tir cherang in jina kan ma dan den shi

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ᱛᱤᱜᱥᱛᱩᱝ ᱛᱤᱜᱡᱟᱞᱟ ᱞᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱪᱷᱟᱞ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱪᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱩᱜᱩᱫᱤ ᱢᱚᱠᱷᱮᱵ ᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱪᱤ ᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱛᱤᱜᱡᱟᱞᱟ ᱞᱮᱵᱤᱭᱚ ᱡᱟᱭᱤᱝ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱫᱚᱝᱡᱤᱜ ᱱᱟᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱡᱮ ᱡᱟᱡᱩᱜ ᱞᱚᱥᱩ ᱡᱚᱝᱠᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱤᱱᱪᱮ ᱥᱟᱝᱡᱟ ᱥᱩᱞᱟᱥᱤᱜᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱡᱮᱱᱠᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱟᱣᱨᱟᱥᱤᱜᱵᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱜᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱠᱚᱢᱤᱭᱚ ᱡᱮᱱᱠᱢ ᱠᱚᱨᱥᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱢᱫᱤᱱ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱡᱤᱨ
1: ᱥᱟᱪᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱥᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱫᱚᱱ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱪᱟᱜᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱮᱱᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱜᱟᱥᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡ ᱜᱨᱮᱢᱚ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱟᱜᱞᱟᱢ ᱜᱮᱱ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱥᱚᱱᱪᱤᱵᱤᱪᱚ ᱛᱮᱱᱴᱨᱚᱱ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱥᱚᱦᱚᱢ ᱵᱩᱜᱱ ᱡᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱪᱤᱵᱤᱪᱚ ᱛᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱮᱨ ᱛᱟᱠᱥᱤᱠᱥᱤᱱ ᱜᱟᱡᱚᱱ ᱜᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱤᱠᱱ ᱡᱤᱠᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱥᱟᱱ ᱨᱚ ᱛᱚᱢᱥ
2: ᱛᱟᱞᱩᱱ ᱪᱷᱚᱞ ᱪᱟᱜᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤ ᱭᱩᱝᱥ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱩᱱᱤ ᱦᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱩᱭᱮᱱ ᱞᱩᱱᱤ ᱦᱤᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝᱢᱚᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱤᱠᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱡᱮ ᱜᱮᱪᱷᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱡᱤᱠᱢ ᱥᱢᱟ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱣᱨ ᱠᱮᱱᱫᱤᱞ ᱟᱨᱛᱟᱝ ᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱟᱡᱤᱱᱪᱢᱮ ᱯᱨ ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱮᱯᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱪᱚᱝᱢᱚᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱨᱜᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱞᱟᱱ ᱦᱤᱪᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱷᱥᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱵᱨ ᱡᱮᱵᱨ ᱟᱨᱚᱜᱱ ᱫᱟᱵᱥᱤ ᱟᱫᱟᱪᱤ ᱯᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱜᱟᱱᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱯᱤ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱪᱤᱜᱞᱢᱟ ᱪᱚᱝᱢᱚᱱ ᱟᱵᱫᱮ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱟᱱᱤ ᱟᱡᱤᱱᱚ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱝᱢᱩᱱ ᱡᱤ ᱛᱚᱝᱠᱚ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱪᱮᱱᱫᱩᱢ ᱥᱤᱫᱤ ᱪᱷᱟᱝᱛᱟᱨ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱟᱢᱟᱝᱯᱷᱟᱱ ᱥᱮᱛᱷᱟ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱷᱚᱭᱚᱱᱤ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱤᱠ ᱪᱚᱡᱨᱤ ᱛᱟᱞᱩᱨᱟ ᱪᱚᱝᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱣᱟ ᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱵ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱱᱡᱟᱪᱩᱞᱟ ᱥᱟᱝᱣᱤ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱜᱱᱫᱩᱢ ᱥᱤᱫᱤ ᱪᱤᱜᱞᱢ ᱛᱟᱝ

Anna, anna zga, nagsil zga nana, shewa aga yigden zir nazgra, pugrun zga nyang aramu njamba chan zir nagni yosg. Nyan cik zga da, pugrun aramu njamba chan ga karkin kortang jiwa chilin parko nur ka te da. Shta maal gar ngomba gu zga nur nyaga nana chasong zga. Shka te da, pugrun aramu njamba chan ga karkin kortang ma. O, da cho chun cipcha maal ng, cipcha maal ng a. Chung zamzang ni ngi chigi rim na chuchura tigi ribgu. Da zi kwa gu tangsi. Shkab di da. Harja anzin kan gargab u di, fsha tamchil zindu gu sami hargab tu chimbu zikshji. Fsha abjan dukpr shtang ni blangi tang tangsi. Shkab di da. Pagirung garjar war cha tang jiwa yin par nur jeng gu karkin kur changma yin karki ranyam gan pari iwa songsi. Tanita, pagirun tamchabu chukku gaiigdan garuga yungi. Chukku gaiigdan ta chutantongta ngoma chigzanga chorzima shuga nga chukwar janda chigshigra. Da zivshazig. Shkabdeta, chukku gaiigdan ka pagirun ramun jamba jana. Aro, tukumar chur janda pshigjina chung khorchang mirjaakam shigjiyin. Da zitino ga. Pagirun ramun jamba janga. O, chu tukumar ngan khur changma garjata shiga tonga, tani ta ngir janda shigiri. Da zib shazig. Chukku ga yigdan ga yang, konga pagrung ramun jamba changa kwaartarda, tukumar karkin khur nam garjata shigi, tani chukku pagrung ramun jamba changa garjata shigi, karcho changma arjali tharkab jiktangsig. Tamjata kasa kanga chawin jogo nushkabde da, shanglam nan jogo nu kata ziga gosongsig. Kata ti, o, shiwa aga yigdan zir konon di, shiwa tsangma arjali tangnon da, nguma tondag zang azgiri, shiwa azga.

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི

0: gatsig chebi lorda yi arim ki saikin yo nang. Ki togmi pindin tang damci ngar jinak dambir songni, sanag jishchung ga xisha tang, lagzil, nyamnyong ji shiribir jishchul sha jen, satang ga shiinkam songchib shebi amang zhin yinbir nyamyo. Dewi ki linkam abdeetang la marti bar, mangchuk jin nichati, jishchung ga jimri saftan da tongwa tang, najun thoma abdalin sha ji jaji ganglak shi di, shkandil tang nichil sha bi zhilam xarwa shi tuyngu zam.
1: Ayo, khesgar. Ni manju manju zina chichi ka manink. Yena mana yusik. Da chichi tira. Nyadig zainar, alung ka guanar. Tarung nyingjangar zamzha tagdag tawi. Sarkur dolog tagdag indigog. Talikar digtig da gurela. Chalira garu gilog chog. Tarung yungbab kara jang meka. Nada ngingendig namanduk. Chakhi ki shenu deng ka gwarag.
2: Ole, chakhi ki shenu deng ka gwarag. Chakhi ki
1: shenu deng ka gwarag. Chakhi ki shenu deng ka gwarag. Chakhi ki shenu deng ka
2: gwarag.
3: Dengi ya tashi. Ngara nguma jupa chik. Chinna sande yungan lakse gaz ki jang zing nira. Masum sande yin jang likhi nga tu tuk tuk ilin dhik guh. Ta nguma chikak. Ngara sangyen tan juji ser guh.
4: Sashton yuf ton damuz gini dali. Ndalum duku chas gochi. Ta ngifti nara uzi lamka khsara wa zubza nandrik. Chachi tina tamuz gare?
5: Re.
3: Ngifti nara tuanyang chenpu mek. Norog lo tsitcha ka muzga tuni dhok. Darung li pong ra zangji mek. Gagib zi tali dachi. Stub jira lobji chas gochi. Chichi mena chang mangura. Kargi lishtir nga suyi wunjo na tanga ya.
1: Chichi mena tanga.
2: Ole.
1: Ta chasgi jarog chun joji na.
2: Darung nima chachigan dhiri.
1: Alu gindi chagsega. Nye tong nama nara.
2: Aro, dargib shaa za gyora nda muzika. Chichi mena vishu nda dhizhig lini na chana tanga ya.
1: Ta chir tongsum changa mandi. Bizu nama re. Tarar denga go.
2: Ole.
1: Chichi mena tanga.
2: Ole.
1: Denga go.
6: Aja ijo.
1: Shalikini.
6: Ole. Chichu oranga hama yato ka ganyigra yakunga nyanu tanga xenar. Aninde zonara tab chagzige nima zil. A tarung shawanda chicho chona a tuanyang me nura kiga a ngay chicho lida me go a
1: Gergen nura ngachi rak samziri lida eko nama loma ngacho chona likanda ujani ma chika kakak chika ngachi urjinchong ujura nginye chika azu waka kawhe ra nyoga tosa nyaga ra chang masaja ra zinama ni ngacho taruko lopta song songa ni lopjong yidun rangan dhoto ayong ni shiawa gazga laga ayong gandu ni
6: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 야, 치치 다룬 것 같이라. 산가 제종시비 사클거나 자정거 녀금비리 다름진 타이비 자통도 정도 쟁근지를 고누를 가하세. 자통 요동나 단어를 읽으면 촌이 요동나 단어를 읽으면 촌이 요동나 조과망 조과 촌이 요동나 아.

0: ᱨᱚᱪᱤᱞ ᱠᱟᱱ ᱧᱮᱱ ᱥᱢᱡᱜᱡᱤ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱨᱫᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱞᱤᱜ ᱧᱮᱨᱵᱤ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱜᱞᱟᱜ ᱠᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱜᱚᱨ ᱪᱷ ᱪᱤᱜᱞᱟᱜ ᱡᱟᱛᱟᱵᱥᱩᱝ
1: ᱟᱢᱟ ᱪᱤᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱪᱷᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱧᱮᱨᱮᱞᱤ ᱧᱮᱨᱮᱨ ᱡᱮᱵᱡᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱞᱤ ᱟᱝᱟᱪᱤ ᱠᱚᱝᱥᱟᱝ ᱠᱟᱵᱥ ᱭᱮᱠᱩᱨᱣᱟ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱪᱷᱩᱡᱤᱱ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱠᱤᱥᱮᱢ ᱡᱟᱜᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱩᱢ ᱵᱨᱟᱫᱟ ᱭᱚᱞ ᱟᱢᱟ ᱞᱩᱝ ᱦᱩᱢᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱥᱩᱝ ᱪᱩᱵ ᱞᱟᱜ ᱯᱩᱥᱤᱛᱤ ᱦᱟᱨᱛᱷᱟᱢ ᱵᱟᱛᱷᱟᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱱ ᱱᱟᱵᱡᱤᱱᱛ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱮᱞ ᱟᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱫᱮᱣᱟᱨ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵᱨ ᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱮᱵᱞᱤᱜ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱫᱮᱢ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱛᱤ ᱟᱜᱟᱝᱵᱟ ᱡᱟᱨᱫᱟᱱᱤ ᱡᱤᱡᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱪᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱜᱥᱤᱱᱤ ᱵᱟᱯᱷᱨ ᱥᱤᱜᱡᱤᱨ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱩᱨᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱤ ᱥᱚ ᱡᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱟᱡᱤᱜ ᱭᱚᱯᱤ ᱪᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱫᱟᱱᱤ ᱡᱮᱢᱱᱤᱨᱵᱤ ᱟᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱪᱷᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱪᱟᱵᱡᱟ ᱢᱟ ᱥᱤᱭᱟᱵᱡᱤᱞᱤ ᱢᱮᱯᱤ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝᱪᱷᱩᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱫᱮᱵᱤ ᱛᱷᱟᱢᱚᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱱᱩᱨ ᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱡᱤᱞ ᱫᱩᱨ ᱟᱜᱟᱝᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱜᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱩᱨᱤᱭᱟ ᱞᱟᱭᱩᱱ ᱟᱜᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱜᱨᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱫᱩᱨ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱟᱝᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱥᱩᱨᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱪᱷᱟ ᱥᱚ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱤᱨᱩᱞ ᱛᱟ ᱜᱩᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱯᱤ ᱥᱩᱨ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮ ᱪᱷᱤ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱭᱮᱱ ᱥᱤ ᱟᱜᱟᱝᱵᱤ ᱛᱤᱛᱨ ᱥᱤᱭᱮᱞ ཁང ཁང ཆུང ཆུང དེ མ ལེ བིང ཁོན ལ ཅིལ བ ཤིག བཟི པ དང དེ ནང དུ རོམ ཐག ཐབ དེ ཞིག དང དོང ཆེན ཇོག སི ཁག གམ ཞིག ལེ ཅ ཡང མེལ ཉར ཐུང ཅབ དེན ལེ ཁོན ལ རང བི སེམ ལ རང ཉིལ ཅེ ཚོ ནི ཤིང ས མུན གა བུ དེ འདེབ ཤུར ནོར ལིག ང སི ནི བ ཐག ནམ ཐོབ ཅར ཅེ ཐབ པ ཤུང ན རབ ཡིན ལ དེ ལེ རྡོག པེན འགྱར བ ཆེན པོ ཞིག ཡོད མི སྤར ཉམ ཡིན ཡང ཉར ཐུང ཅབ དེན ལོར ཨ མ ཆིན རམ ཅེ དེ ཅིལ བ དེ
0: ཚོ་བི་ཟལམ་ལ་འགྱར་དུག་ཆེན་པོ་ཤུང་བ་རེ་པར་མ་ཐག་པེ་ཁ་བསང་ཚོ་ཨན་དལ་ཅུང་སལ་མ་ལོ་པེ་ཅེ་ཤིག་ལེ་གི་པང་མ་ཧེ་པར་ཅེར་ཡེ་ཀུར་བ་མང་པོ་ཡོ་པ་ཐུང་བེ་ཆུང་མ་དང་ཉམ་དེ་ཐང་ཚུང་ཤང་གུ་ཙམ་པ་ཡིན་ཡེ་ཀུར་བ་མང་བེ་དེ་ན་དེ་ཅིག་ལེ་མེན་ན་ང་གོར་ཆ་སམ་ནི་བཞེ་ཙ་ཐ་པེ་ང་ཚང་གི་ཧོན་ཅི་ཅིན་ཚོ་ nian gu zam. Tarta ku zarda ni ki gyarkil zhungzhir yikru vir gafsa tobi sirigdang tongchi gangtag yinbar tartu shepa su cungli xishir lobzhung shechindig. Kutsang niandamda sakang xeyo bi cairang zhuwami mgandang sang yechi jikang yu. Nishtong jibdang lor. Cairang zhuwama pama nidang niamda ma chintam da yungni deshkil devar vijichag. Dena mi togdang bur tgani sani ma chan tongwari. Kaabdara nindani yekkur zhungkilishig zhengyadang shetang yagpu yuza ba zhanji ngagni tenyung. Nishtong niakalur, zhanji ngagni tibi yekkur nzijungde darta zhintzariyo la, shetang shkabtag sugyang machin ramjit ngonshung. Dewi cerang zhuwami lhobzhani, ngatsi dewar shetang shigyoji ngomnyung la, dedang dhani chungkang chungchung shiganyertabna zhamarung nyambi samlu shigyang ngomedaji. Dalu lu nyerni la wabi cairang zhu ma chandam zhung lirig lakzi lopchani thar shinji li shig nung hiji mur pamka mnyung wabjin nyung. Shir dewar khula nyamnyung sugunjuk shi shibi deshkil dewi shuja dangbu chanwi ga kapar di mi semji nung hig yung sasil. Dewi shekil yungzu shuksan bi chungnir shijin yu bi kutsi sakang di sani ga ma shikya nyerwar rishdi shijin yu. Dewi cairang zhu mi shetang da sakang shikya nyer. Adaji wara dazula nyengu zambayin la. Chi zhambi gabsa nying chik yungbu gor shtung chikla libtab. Chi cairang zhumi deshtar shabadang. Adaji ka diin hachang thongmul. Onjang tarta ngi shabsa dhiptang hiyo par masil. Matsung mandawar jarna mandawa ejur shetang la. Lobzhung shechin yo jibshad. Onchila machin ramda chungkang shiga nyan loba tarta arngun sa nirtabashung. Chi cairang zhumi gdung la yichi jikang yo.
1: Dershchila devar yungwi yekruwa mangpo shig shetanga njabar linsandar yungni njabar linsindu. Ani tira amachiv zirjindang shetanga nyecha. Shibi rohchila vrigchi su jikhu denzumri. Dana yekruwa chi mangsayimbi chortindang shafshi. Denjig shirtig takchul sheba su na galchinangan gangchinari ji chenwi yi ditir sheba dang. Dema dorji gangshigi shawa ditig jabzin yola. Kachu yekurwa chung nyungwi adorji gangshiki adenjigji jengan aririzhin cakshirshi. Lona nyekhala sumatxbi xarwa dena xjezig zhangshang གང ལག ཉེར བ དང ལི ཡོང ལ

0: Yashunik ji kartak jili dandar shenkhing ge danshi antak sher nga wa hwa song ra danshi antak sher tuk wa rinchin ja niga kartak tanga danshi. Dei warkumde ge ji danshi antak ndayiga ge tamshi ge jojin di jen lin juyis. Teni ge terang ge jojin na zawa changdin zi ser gunu tamo zili. Saudo ku ta zawa changdin zi. Ya dandar go samna shukun.
1: Yariya, tatayna, nima terang rtu jekar tsaara maartin, mat janag chumshunga yartin ngu. Ar jab chabkar makshik sikhu ngu kaka, kaan lamchung makshik diwa soso ni. Kirpiye chung rikwiq niim chukunda ni, uchaga maun rumbu liig chigi im, zoka chaar kuchaar dang chigi dadi. Nyam zum kukkar wa khari, dersik gini man chaar na yanna. Nga akhtam shabi maang zim zim ba satang apu shig, ga maam nyung nazga ga khiyo, zi. Kimsan tayin. Tayin ayin na terang ngah kaap sawaabi ikhtam, tu sawaabi charnda chazgari zin ayin na. Ozawa zg, ozawa zg, kargi chachu tang tir kimsan la suqwaat mu zg marab shago. Tar jahki ga tenbab zin tar go ura chag sarsayi, longyim chandag shad jadi, xar naga tang mabdabdayi. Zor gilfi ra chag sarsayi chag shan na. Tab shakka yarka jachi na, sti na sti ga loma chungwa na zgari. Are dana terang da qtam chushu di tsag tsigin da chupon zi ben jig jig ne na kangkar sema tan tsuzg ma chung sheg do tsuzg o tang i sheg goj ri ta yin na gzwa ze jin de di terang kar tsang anam ge qi sa ki bi chu on wa mu jong ki bi ni da ga jong na tang jam sum phar on na ten no ni ti rab de mi ze ga Yang kerja, zawa zaman tu luar itu zawa itu kau ni jam sentimi zuri, tiap timu zuri. Ti nasi nama ni ngan ada di kafe na, zawa zaman zaman tu cerita. Oh, ni ni warga doa ni, cik ni warga jambai ni, ni ni duduk dia ni, cik ni bab dia sa, jen ni. Ulu zawa ni ni, ketam canggur pihon ni. Oh, yang kalau mebar tertawa, canggung upam tertawa, loko yang wang kar tertawa zaju, tanda mu injere samji. Oh, sebab sangat zaju, tumu kar kiri yok. Ya, cedok yok zine yang na, tak suka panti nak ni dia lah, jauh jauh zaju songsong na yang nanti, ni orang tinjit mek, suka ri mek. Tandi kar nak gaya si, tak nak anda pas siksa tu nak karu kawang ini, nak urdi yang ini sa tandi. Then daddy rakhsam saif jayi, zin daddy longsam doha di. Da, gar yosa kaartag tar gazgi jayi, naga yosa nyangchan da gazgi tori. Ndumugo kargi gzwa kaara kere yok. Ya, yona yonna, ndiyang zili ana mavzudka, chukmi kebi margini, chobi nangana, tsa kaarab gom nyag nyigrib. Oya, ta aba hanam nyangwa mahi, geba hana sangwa mahi ni, Ya sakni ke marik masar tu kui manun kerker ke? Azwa zanga, itu soat ke cipin o tasik ke, yang lain o tak ke ina? Oh, zanga sian negar gaji meni, ngapa sian negar tuji meni? Demu azwa yonata, tak susu azwa zanga zaju cerchen tomat dan dana sangka yojere samju kacian naka cip sian natain, kacian naka ni bi tu ni sian naya na yang terang kar sangka azwa. Qazawaan da chagataga chumuzri zidi. Yung qazawaam chunga jambu chashin da so. Da terang karsang terang uchagi ngonag jopa toshchidga cigyo na. Chignag ramu gudongchidga toyo na. Shawa gang jambu lina da so daga kartag nishan yerugur jigni. O shawa shotan gatugni. O shan da jambu nda shawa zangshugi javyan zinde. Daga katuk yanjug yani. Da jambu limanyan daga sanyina rakhang chumbiri dadi. Oh ya, stop ya.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ནམ དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ལེགས སྤང སྤང སྤང སྤང སྤང
1: སྤང སྤང སྤང སྤང སྤང སྤང སྤང སྤང སྤང Chamzi Konghi Shanchi Yongje Dechin Tseri Lagzin Dandir, Gavar Gavag Janjing Dandang Niwag Yilir Ngin.
2: Di Choni Lengki Yinnan Danshi Ongtong Shujiwa, Lwa Sampil Tung Lama Gavzang Suni Garil, Tsangmei Gavzang Naro.
3: Hala!